0: Ya, kadu. Marakanya kak, kadu ter, mar pempan matar, nanti dipiri ya, ngara community pirim. Lanjut matar kan ya dipiri ya kak, kadu kak, matar kan lara mata pempan kut-kut. Kadu mana matar pempan kut-kut, nanti dipiri ya tangan kak. Lanjut lirwe pana kak bangga pun takuran. Lanjut tamal pana iri ngurupan namnya, iwana ingit kit, mangini para nudol panamu. Ninyi, dari kadu ninyi kak, nanti nirul kamanare akut gimana. Gini pin safe no ninye dari kado ninye lagi matar di piri yang kan ini kun lagi mana katanya no panju walau lagi nir ka lagi di piri anak kun ka tu lagi ngar klinik kan ini lagi ka free wa
1: FNR sponsor.

kayang mah, lelara. Takkan jelangan nyata tiang keluarga. Mau datang berada ku, Emily. Hanya ku, tak kena. Dan rata, my friend. Friend out. Hanya ku nunggu keluarga.

0: Eh, najita malva na iring urban namnya, iba na ingit kit mangini paranu dol panam. Ninye edare kare ninye ka, najini rulka manare akut gime, gini pin safe, no ninye edare kare ninye, najie haramatar di piri akan yinukun. Najie maragatanat no panyu walo najit ni rulka, najie di piri anukun ga, tu najie ngara klinik ka yinajie ka free wa.
1: FNR sponsor.